0: linda, la un salva. Hi, love. No, no. Ya pemi amal ini dah modal love sura nama. Pernah ke nih salam ni kita. Nama meter pertama kali kau. Modal ni dah enter mandir. Pinot. Hi, love you. Abi ini sura. Aduk kau berada nasi rumah. Papa,
1: jalan.
0: Patro. Ayah, enak. Nih sura itu kau nak kaya mana itu? Adalah, nane modal sura. Brenda.